Kapanda Tusha Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala